0: 真的是可以那个压榨压榨。
1: 嗯嗯，就如果 ending 出是给他一个的文章，他们忘，万一给他一个可以搞到不能说，不是另外一个结果。
0: 嗯，都因为都我看到我阿康，不是妈妈，我的曼达基瓦那个的，都过来了，再不来过来来呀，因为今天我们卡卡了。Ada macam cincin perku tunda awalnya kan ada juna betulnya nak kali ni masuk yaitu dah zua asyik betul pak. Mungkin bayi sa apa abangnya nak jauh semua tu luni susi akan zua hiwa. Macam syawal azaka.
1: Meski ada ada hearing meski awalnya ni ada yang betulnya zona macam satu sama ciki. Rasanya tu cara biji asyik betul pak. Apa tu sekali? So ini mungkin saya abang macam tanya mengalami tak akal tak asut. Ini macam tu di sini
0: macam. Macam apa ni? Kalau tapi akan kita tu cakap sekolah di sekolah.
1: Kalau saya abang rey halisa, maka kita cuci ada tu. Bagi ini mana? Adalah kan kita sama abang. Jadi asim. Kau mampu anda ikhlas. Kau senang terima kalau. Dan bila apa dah itu kan termai per. Itu bos ini kuning anak sama cerita saya. So de, aku yang aku ni dah skipan rumah agak angin pida. Lalu incomplete. Aku ni.
0: Mereka macam kamu.
1: Aku aku ni kerja ada kifali sehingga rumah tu pun orang bah kamu halik tak sabar tengah macam kamu. So nanti aku ini like option drugs kemudian folic acid pasalnya dia seorang dia. Asas aku buat selektif makan susah, selektif makan wajan kulit dalam per
0: bejuna. Kami akan masih ada macam internal bejuna ibu tinggi nak angkuan ada banyak ina kapi jadi para zua asyik berdiri.
1: Khusus nak para orang tua musuh tayar, buka pengen nama, tukar semua bungunan. So insya Allah kita akan terbaik.
0: Tu yang mungkin hari wah, waktu pun sekejap hari wah mai, hampir tu masih anjir asyik berdiri. Nak kau apa zai baru ai.
1: Mungkin ada nazar ada complication kala kala, kau ada kala kala ada yang mati kisah dos. So almin macam ini macam kerja asim stem. Mungkin kunciran kalian pada mana pun.
0: Kau dah ada masalah ada
1: apa? Kau dah ada masalah apa?
0: Ada jangan kau ada.
1: Jadi aki, insya Allah zat yang kita. Mak terus nak gerak dah. Kerja masalah terbiar saya macam angkat tu senang kumpul aku kumpul. Kau mesti kan sejak ni macam kau macam sejak aku dah dengar tu, ay apa? Amin sih kadang kerja akan kau ni sih kau. Zuru anak tu fama anak tu. So minta anak musuh kau ni sebuih ya deh harga asam tu. Alhamdulillah apa ni dah kau sebutik. Kasau kau kau. Dulu aku benda sen sen abu dapat benci dengan benda sen. Lawai apa sih? Kita dulu kemarin tu suka.
0: Tu yang dia yang
1: dengan kerja yang tu asmit.
0: Nah,
1: saya abang yang citera. Saya kerja kerja sama yang dengan kedis. Sama yang tu hari kerja sana. Thaya, saya ni mesti mahu dah. Sejak ini abang ada masalah saya dengan tu. Jadi aku ni orang nak. Kerja yang abang ada macam ni. Kau ni terasa. Kau ni kan aje kan aje. Waktu apa orang dah tu. Saya bahasa, saya mungkin mungkin yang ada kan saya amal nasib lagi ni. Jadi lagi aku, aku kerja ini abang macam ni macam ni saya. Kalau asyik, asyik tu pun enggak abang kerja stage itu. Aku stage itu zik. Kan aje kan aje ni saya kerja ni. Baik dah ke.
0: Tu amna orang yang kita aje gani itu alamar kamu ada kanser. Kau pun ada tak aje. Kau pun mungkin aje gani untuk misalnya sama mata aje gani angkam doa nak cuter.
1: Ini bukan kanser dalam
0: hal
1: lain lain. Ini kanser kamu. Ini keraminya rumah saya nak tu.
0: Subhanallah.
1: Keraminya rumah saya itu sutro tu kuguru ku. Siapa indah betul tu. Mungkin kita ni juga mungkin saya sama sebagai kanser. Mungkin kanser tambah itu. Amati. Malah aku makan kanser tambah pusara. Iru mana agam mana. Di sini ada cuma tinggal anai anai hari esok ada nanti syarikat. Baik dengan kita bleeding, kita cuma solution itu bleeding. Kerja esok ada cina kamarana agam. So ini mungkin agam mana gasnya. Agam ni dah dah orang ni. Ibu bapa ada kerja kerja asyik cakap. So insya Allah.

0: sini. Yang macam memang uang cadok, kini dulu makan dari
1: kita. Kita mengawal nampak dulu, nampak cerita jempiran, nampak letup pun nampak. Amat cepat mentari timur hanggul yang bandar kusangja tamat ulur dicoy, nampak berjaya hanggul luar di beledi, hanggul mati, hanggul guru orang yang dia tercepat tuan malah kejauh, najauh itu apa cuma tu, kemana
2: ni? Do ini itu cepat kau ini kosan ahak berat dan datu itu dengan agi datu birui kau itu berat dan duri te.
1: Yang tanya orang orang sini
0: ada berat dan yang duri ay. Kau itu kena jai. Yang ini aku kena jai modal. Ani sudah tujuh rumah di kawasan ini kan dalam kawasan ini. Mau kesalahan mu dia ini kesalahan babi yang dengan ini.
1: Bukan.
0: Tapi itu susah. Itu kan luar tu makati. Hanya kini korang berdua. Hamil luar tu Fatima. Tuk yang minggu malu tu luar tu saya minjok kahadu. Hanya kini waya. Fatima Bismillah.

talabci kama mawai ashara wayi kullu wajidan ashara shayi ba abin da idame shi dan gai gungun bawa dan gai yayi aron mata ina tafiya ya ga yarinya yarinya sai check me baby